0: tarik logik kuadrat, berlanjutan berhang, berkes logik, utama serba, dia di nasib.
1: Hasil,

0: Ramai boleh fokus juga. Anak sahaja nampak sedikit lagi baris juga. Anak direktri saksi fokus ini fokus juga. Anak lepas saya akan terus ke dalam sah. Tuak anak sahaja lagi bos semua istana saya nak kau.
1: Video berwarna kehidupan. Saya ikut dari statistik.

misalkan mobil namanya, kalau klien sendiri ya, kayak gitu nih yang menurut sih klien entrepreneur misalkan mobil namanya, dia mau jadi lima atau dia mau bisa membayarkan lima juta bisa, memang ada sedikit masalah sih mas. Kalau saya bila saya aku mau sama bos tersebutnya, aku pun mobil masuk, mau korporat mobil aku mobil saya lagi mobil saya, mobil bos tersebutnya, bos saya kan juga